0: asaze ekirala al afdal bino tukola musamale bajana tusonyiwa tukola musamale akatali kika era omuntu byali badai no kumanya ku dhuhiya muwangu dala katana kula shi tena sala owanga ali mukusala ngo lwale owanga kati wafu togira kati nabuga babali bali namungona bali mukubali mukusala basala dhuhiya nabo
1: abana nabuga
0: katuga ndi sawa zuno muntu ali mukusala ayinza kwata manja kula shi cha sala al afdal ekyandisinza okubeera ekirungi omuntu mukusala kwegatta ku nte oba kusala mbuziyo sikabila miti kwegatta ku nte
1: oba
0: kusala mbuziyo ekituufu kiri nti asaze embuzi ye asinga yeegase ku nte kyekino atadhuhiya bishaatin omuntu okusala embuzi ye oba ndiga ye afdal min almusharakati bisubui badana au bakara kisinga omuntu okwegattaku abantu omusanvu ku ngamiya oba ku nte era wasabuun min alghanami n'omuntu okusala embuzi musanvu afdal min badan au bakara kisinga okusala enteemu abatuliza bulungi awo tujja kugendao inshaallah allah batuwa obulamu n'obusobozi naye tumala okutambula emisomo egitambula omuntu okusala embuzi musanvu asinga asaze nte ki singa tutamasimu tubabuuze nti mwemulowooza lwaki otegeere ekigendera ky'okusala ebisolo lwaki bakwagalamu kuyiwa musaayi mirundi mingi mirundi ki
1: mingi
0: nti likathurati iraqati ddamu kubanga ono asala embuzi musanvu ayiwa omusaayi emirundi miki
1: mingi
0: mingi bulwa bisimillah allahu akbar embuzi ki
1: kutaka
0: ngwewe nti osala okikuba emirundi emeka
1: gumu
0: oli akubya emirundi emeka
1: musanvu
0: kyekimu nekiga omusajja kyeyagamba nti butunula mirundi wano ono asaze embuzi ze musanvu asinga asaze ente omulundi ki
1: gumu
0: era omuntu asaza embuzi ye si kabuzi batukotinge mudhuhiya situsala kabuzi tusala mbuzi tetusala kate
1: tusala
0: nte omuntu asaze nte tuli tabufuna empeera naye omuntu asaze embuzi musanvu aba akusukulumyeko embuzi musanvu abakoze ki era bagenda okukibalirira buli mbuzi kati ntwale emitwalo asatu asatu tei muzi musanvu
1: miliyoni satu kitundu
0: zibeziwezi kati ati obala nti bajigasaka abantu musanvu bagoziwoza sente meka biri abiri
1: nebiri
0: abakususemu nebiri abakulese buli kimu nife twagala nnyo okujja okwenyiga tugambye emitwalo asatu asatu tei muzi musanvu
1: zibeera miliyoni biri mwemitwalo kumi ndowooza
0: biri mitwalo kumi olaba akikoze omuntu ki
1: omu
0: ate wali mwazikoze abantu bameka musanvu kati awaliwo ekisinga oga nti kyono kyekisinga era atadhuhiya omuntu okusala ebisolo bino lwakuba nti simanyi ebitongole ebizize ebigamba nti bituwa ente bituwa ennyama nga ewedde okusala tebitukoze bulungi maaso gaffe ne allah waffe bitusibiddeyo omulyango tiyentusobodde okusala yerimbika mukifaananyi banampa ennyama olwobutamanya evalu yakuyiwa muki musaayi naye singa omuntu ategeera okuyiwa omusaayi ki kyekiri asobola okutandika okuva ebyo bitongole byemulengera ebisinga ebituwa ennyama biteeka sente okuva mwaka ku mwaka bamu basula nankumi bbiri bbiri zenali mbala ekitinenyo nembala nti omuntu ayina essimu nga sako data bitaano bitaano buli lunaku agenda okumalaku omwaka aba ayina embuzi data wa buli lunaku osingi beka bitaano just okubeera nessimu yokka ntekyobega okuba nessimu yokka nga yamitwalo ana eya smartphone oba oyina embuzi bbiri oba embuzi emu nekitundu mu nsawo naye batumanyize tuwaki ennyama ab'omukyalo bagenda eve mu kampala n'ab'omu kampala bagenda eve ebweru w'eggwanga ne tutamanya valiyo yakuyiwa muki musaayi kyebagamba nti atadhuhiya sunna ala kulli man wajada sabiri eno sunna ya buli muntu afunye obusobozi mu kyonna kyali kasi ategeera nti okusala onfunamu ki sunna ya buli ki si yabagagga eno sunna ya buli muntu afunye ki kabeere mutambuze kabeere makka kabeere wakyalo kabeere wakibuga kati abali mukusala nakabagambe mukusala ebisolo mubeeramu okulongoosaeri ebiki ebisolo mukyoba tokola towagala kisookyo ngente ekulaba gyogenda kusala ojja kuba ogisa emirundi egi ogumu nga gwa haramu ogumu gwa halaali.